0: aku awak cik sarang itu cajar kancip. Riki ke ligans instalai war kanc nyanya ku na de depli. Yak na puri rekor kancik a. Mai tanu kaps yar kan bensin ku anjir tap ruai ku manis perman ate pamrani ku. Kei pandi me aku nuhu pisuna pasarun cik cita pas nyanya ku na. Enak kasih isung ya hermana ikuna, hermana Kostina, hermana Kristina kangunas. Kasihan kecil sah ke iglesianches pihina kanyaopah manyanya ikuna. Kei papa Dios obranta, nyaopah mang apa sum hermana ikuna. Mama honorata maita anima wain ke gracias mama ke kini ya ikus kai kimanta untakun. Ari de verdad, animo sa nyanyan sekarka. Ima taruasa sapalei meruai temunan nisbarniwak. Enane ni mana mama sapalan atrus mun tilapan sparla naruksun si ahna perwaru kongga cek ka doktor nin skonarik pai kono hatto ayana pakalang go cek roason nis parik ani mamu lang go kei hina to dios planeh kas mana no kaps intinit atni cep perucak dios pak sup suma atinin kei hina kas areña hun tarukun kei konbenjun marka kongape ena kuses kano kaps kashan. Gracias nini Dios ahí tallaman. Ari maña kuyay pi mana con kami kichish nyanyi kuna. Hamuite ichak mana ati mo niña cha por karu chat kapu no sa kilaman sa tukur kuna imencha. Ngapa katiraya pa yakam shikan erik. Ihore ulat kan, ihore ulat kan. Nyak ay pun kong kampu kits kuna icha. Tiraya msha lakan ya sakta yana yachaya lakam pun sikwan ini yana kuna man hampu nicho. Pero ucho orasyon ni ite kah kasyanggit sun ko ipinyanya ikuna turay kun yapalyaps ki marka kungat kasya inaksigi sun mi hermano Ernesto siga adelante hermano turay Ernesto mi hermano Roberto hermano Miguel hangunas kasyanggit ki ilishanjis pinyopak na apaychis taitanjis mandabalik spaykits ruwak spaykits tuku ips atiko kyan Dios wang chakinak nyanya ikuna nukay kupas. Nyatak tuku pun sikinak ke iskei taki gui taki iksah kinas pat cingkari apsah kerik sikwan eladum. Kau wajarik
1: asmulian cis kargayus.